So join the fun. Fun. Join the fun.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

0: Melakukan hal yang bermanfaat, mengatakan hal yang benar, merenungkan hal yang indah, itu sudah cukup untuk kehidupan seseorang. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Hai, saya Masita Tamil. Ambil kesempatan untuk bertanya khabar kepada ahli keluarga kerana mereka yang senyum belum tentu betul-betul bahagia. Mungkin saja ia menyimpan seribu duka. Alangi FM, Radio Brunei.

0: Indahnya persahabatan adalah saat memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Pesanan ini dari saya, Exulayan, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
1: I love it.

0: Kurang 914.
1: Hai guys, teruskan bersama saya K. Irfan di jam seterusnya menerusi slot Hiburan 914 di Pelangi FM. Hiburan 914.
2: Lagu, aura dan vibes
1: di stesen nombor 1 Auda.

0: Identity Nasional yang kukuh.
1: Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
2: Kami dari Ahli Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata
3: merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat, kesehatan dan kebahagiaan ke hadapan majlis sebawah duli yang maha mulia. Daulat sebawah duli Tuan Fatih.
4: Kami dari Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Keriam Daerah Tutung merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda dilanjutkan usia. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.

0: Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto mengumumkan negaranya akan menghentikan sepenuhnya import diesel mulai bulan ini tanpa memberikan tarikh khusus. Pengumuman dibuat berikutan kejayaan kerajaannya dalam membangunkan biodiesel berasaskan minyak sawit B50. Berucap pada satu acara di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo menekankan kedudukan Indonesia sebagai perintis global dalam teknologi biofuel. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mampu menghasilkan campuran diesel yang mengandungi 50% biodiesel berasaskan minyak sawit. Beliau menjelaskan penamatan import diesel akan menghasilkan manfaat ekonomi yang ketara kepada orang ramai. Dengan menghentikan pembelian bahan api luar negara, kerajaan berhasrat untuk mengalihkan dana negeri terus ke sektor pertanian tempatan. Kemboja akan terus bekerjasama dengan China untuk memperdalam kepercayaan politik bersama, mengembangkan perdagangan duhala serta memajukan kerjasama dalam infrastruktur utama dan projek lain. Perdana Menteri Kemboja Tuan Hun Manet berkata demikian semasa mengadakan perjumpaan dengan Presiden China Tuan Xi Jinping di Shanghai bagi lautan kerja ke negara berkenaan. Tuan Hun Manet juga menekankan akan mempergiatkan usaha untuk memerangi penipuan telekomunikasi. Beliau juga mengucapkan penghargaan kepada China kerana secara aktif mempromosikan rundingan damai dan memajukan penyelesaian terhadap pertikaian sempadan antara Kemboja dan Thailand dan menyatakan Kemboja akan berpegang pada dialog dan rundingan untuk meredakan situasi. Penasihat Tentera Tertinggi Iran memberi amaran angkatan tentera Iran akan beralih ke fasa serangan dan pemusnahan berskala penuh jika Amerika Syarikat meneruskan serangannya selama 2-3 hari lagi. Penasihat tentera pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rizai berkata dalam satu temubual dengan Arab TV bahawa dasar perang dan rundingan telah berakhir. Beliau menambah jika serangan Amerika Syarikat berterusan, angkatan tentera Iran tidak lagi akan menghadkan diri mereka kepada serangan balas dan pangkalan serta pasukan Amerika Syarikat tidak lagi akan selamat dalam mana-mana sempadan politik. Rizai berkata Iran setakat ini mengamalkan sikap bersabar untuk mengelakkan perang daripada berkembang menjadi krisis serantau dan antarabangsa yang lebih luas. Lapan orang disahkan maut dan 34 yang lain masih hilang selepas tragedi tanah runtuh di Chongqing, Barat Daya, China. Menurut pihak berkuasa, setakat ini 10 orang berjaya diselamatkan ketika operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. Bencana itu yang berlaku pagi kemarin di Hanjia, daerah autonomi Peng Shui Miao dan Tujia di Chongqing menimbus lebih daripada 10 bangunan kediaman. Kementerian Pengurusan Kecemasan China mengaktifkan tindak balas kecemasan kebangsaan tahap 2 untuk bencana geologi. Gempa bumi kuat berukuran 7.3 magnitud menggegarkan kawasan berhampiran pantai negeri Chiapas di selatan Meksiko, menggegarkan bangunan di negara jiran Guatemala dan El Salvador. Di Tapachula, Chiapas, Setiausaha Perlindungan Awam setempat berkata, pemeriksa dan jurutera menilai sebuah bangunan yang kelihatan retak tetapi tiada kerosakan struktur dilaporkan setakat ini. Setiausaha Tentera Laut Meksiko berkata paras air tidak dijangka meningkat lebih setengah meter namun menasihatkan orang ramai supaya menjauhkan diri daripada pantai buat masa ini. Ikuti berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: FIFA Piala Dunia 2026 kini memasuki kemuncaknya apabila dua peranan terakhir bakal menentukan kedudukan juara dan pemenang tempat ketiga. Perancis dan England akan terlebih dahulu berentap dalam aksi perebutan tempat ketiga sebelum tumpuan dunia beralih ke pentas final yang menemukan Spanyol berdepan juara bertahan Argentina. Perlawanan antara England dan Perancis akan berlangsung esok pukul 5 pagi. Ketua jurulatih England Thomas Tuchel mengakui pendekatan bola sepak pasukannya perlu diubah jika mahu menjuarai kejohanan utama. Jurulatih asal Jerman itu juga menegaskan beliau kekal komited sepenuhnya untuk terus membimbing skuad Three Lions. Impian England untuk marka final Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 sekali lagi berakhir dengan kekecewaan apabila tewas kepada Argentina pada peringkat separuh akhir. Tuchel yang menggantikan Gareth Southgate dengan misi jelas untuk membawa England menjulang kejohanan utama turut mengakui tanggungjawabnya dalam kekalahan itu selepas membuat beberapa pertukaran pemain yang berunsur pertahanan lebih awal. Bagaimanapun, Tuchel yang menandatangani kontrak hingga 2028 terus mendapat sokongan Persatuan Bola Sepak England dan sekali lagi menegaskan hasratnya untuk membimbing England menghadapi kejohanan Eropah di laman sendiri. Pasukan Liga Perdana Inggeris Aston Villa menandatangani

ditangani pemain tengah Johan Mensambi dari Freiburg selepas pemain antarabangsa Switzerland itu mempamerkan aksi yang mengagumkan di Piala Dunia berjaya menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak negaranya. Mensambi menjaringkan 3 gol dan memberikan 2 bantuan gol ketika Switzerland mara ke suku akhir Piala Dunia buat pertama kali sejak 1954 sebelum tewas 1-3 kepada Argentina. Aston Villa memulakan kempen Liga Perdana mereka menentang Brighton and Hove Albion pada 23 Ogos nanti.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kepimpinan berpandangan jauh memacu kemajuan negara demi masa depan yang lebih cemerlang. Pelancaran buku sejarah dan umum wadah menyebar ilmu pengetahuan sejarah negara. Antarabangsa, Iran nekat akan beralih ke fasa serangan berskala penuh jika terus diserang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Allahumma atil umrahu muslihan li muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wa rasyad. Daripada saya, Muhammad Idham Syafi bin Awang Impudin, mahasiswa Universiti Islam Sultan Syarif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan, Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Langi FM, Langi FM, Station nomor 1, Auda, Langi FM.
0: Hiburan 914. Langi FM.
3: Hi guys, saya Nakiu.
4: Saya Ismail Izani.
5: Kami Madam.
6: Kami Juwita.
7: Saya Lah Ahmad.
8: Kami Binti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zaraza.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hey, saya Rasa. Saya Nuha Balim.
17: Saya Niki Palikakan.
18: Hi, saya Nofal Azrin.
19: Hi, saya Uni Zafri.
4: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
0: Di Pelangi FM.
3: Di Pelangi FM.
13: Alright guys, terus bersama di Station Nomor 1 Auda Pelangi FM. K. Irfan di sini akan terus menemankan Auda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan jika sekiranya Auda ada ucapan selamat hari jadi, terus santarkan melalui WhatsApp 8333914. Okay, dari masa ke semasa, kita akan kongsikan ucapan-ucapan yang Auda hantarkan ke Pelangi FM. Sekarang ni, mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu dari Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Palangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan, Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Daulah ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
4: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Aku, Aura, dan Vibes. Di Stesen Nombor 1 Aura.
1: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Umrani Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar, atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
2: Taking my sweet time on the road, on the go. Taking my free time on the road, on the go. You know what it is. Pelangi FM
3: 91.4.
4: Alright guys, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei dan Auda. Sudah pun 1.37 minit petang waktu Brunei Darussalam dan Auda. Hari ini hari Sabtu 18 Julai 2026. Pastinya dia menyambut hari jadi pada hari ini. Kita kongsikan ucapan selamat hari jadi yang kita terima di sini melalui WhatsApp. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi untuk nephew yang tersayang Nur Hafiz bin Ibrahim. Semoga dikurniakan kesihatan dan umur yang panjang serta diberkati Allah. Semoga menjadi anak yang soleh di samping keluarga yang tersayang. Okey, semoga Allah sentiasa melindungimu dan memberkati kehidupanmu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala doa-doamu Allah sentiasa kabulkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlas dari uncumu Abdul Aziz dan keluarga alias Faizal yang berada di Pengkurung. Okey, selamat hari jadi. Kita ucapkan buat Nur Hafiz bin Ibrahim yang menyambut hari jadinya pada hari ini 18 Julai 2026. Semoga terus sukses ya. Bella dan mari kita dengarkan lagu seterusnya, Demam Bola Sepak Piala Dunia. Dai Dai.

0: Penggunaan modal insan lebih 5 dekad kemudian, hasil daripada perancangan yang tersusun dan berpandangan jauh itu masih dapat dirasai sehingga hari ini. Sesungguhnya, setiap langkah pembangunan yang dirancang mencerminkan kebijaksanaan, kepimpinan raja dan membina sebuah negara yang makmur, berdaya tahan dan sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat.
1: Satu hari bersama raja. Setiap pagi, betul.

Yes guys, sekejap saja lagi kita akan bersama mendengarkan dan bersama menerusi program segmen Hot Tracks. Ada banyak lagu terbaru yang bakal didengarkan di jam seterusnya. Kita dengarkan dia dulu, Iqmal Noor, Habibillah.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulis ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
3: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan, nama hamba Daud bin Hatanburo serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus Asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihatlah si Vapor, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Vapor sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Vapor dengan bangganya, nada je papa berfepane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatanburo berharap Vapors dapat mengubah tabiat Vapors untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: Auto 914, panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi. Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: Digo, dunia otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang

0: for Rico Lamborghini.
1: Otos 914. Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi Otos 914.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memuliakan rahmat dan keberkatan dalam memimpin negara Brunei Darussalam. Dirgahayu, ke bawah duli Tuan Patih.

kampung, daerah runtuh, merapatkan sembah ucapan, selamat ulang tahun, hari keputeraan, ke bawah duri yang maha mulia, ke-80. Semoga dilimpahkan rahmat dan kesejahteraan.

0: Kami, pegawai dan kaki tangan Jabatan Daerah Belait, merapatkan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kesihatan dan kebahagiaan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat Kebawah Duli Tuan Batik.
1: Kami dari Jabatan Daerah Temburong menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karar memerintah negara.
2: Akhir sekali, sukan England merangkul tempat ketiga dalam Piala

0: Dunia FIFA 2026 berlangsung awal pagi tadi, perlawanan penentuan menentang Perancis menyaksikan persaingan sengit antara kedua-dua pasukan yang saling mengejar jaringan. Perlawanan berkesudahan dengan England menewaskan Perancis dengan 6-4. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920, Lieutenant Colonel Udara Pangeran Muda Abdul Matin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak His Majesty the Sultan's Cup. Daerah Tutong merupakan daerah pertama yang akan menjunjung keberangkatan bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena Hari Keputeraan. Negara Brunei Darussalam terus bekerjasama dengan semua rakan antarabangsa mempromosi pembangunan AI beretika dan berpusatkan manusia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 p.m. later. Thumbs up to the news team. Welcome back to Pelangi FM. You are with the bros, Mirul and Fizz, for the morning show, HBD. Hello, Brunei Darussalam. Good morning, everybody.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
3: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Legasi 80.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memberikan komitmen yang padu dalam menjaga nyawa rakyat ianya terselah melalui tindakan pantas dan proaktif yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan meletakkan negara Brunei Darussalam sebagai antara negara yang mempunyai pengurusan pandemik dan tindak balas kesihatan yang terbaik di peringkat serantau dan global. Baginda amat menitikberatkan nilai-nilai keislaman serta perpaduan rakyat dalam menangani krisis kesihatan global. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Legasi 80.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
3: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wakilin Fakhri bin Haji Damit, bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Saya dengan penuh takzim merafakkan sembah tahniah dan ucapan selamat kepada Kebawah Duli Tuan Fatik. Semoga Allah Subhanahu wa Taala terus mengurniakan kepada Kebawah Duli Tuan Fatik kesihatan yang berpanjangan, usia yang penuh keberkatan serta kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam. Semoga negara Brunei Darussalam sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Taala, dikurniakan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan buat seluruh rakyat dan penduduknya. Allahumma barik di sultanina fi umrihi wa sihhatihi wahfadhu wa waffiqhu lima fihi khairun lil bilad wal ibad. Daulat Kebawah Duli Tuan Fatik.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
3: Apa lagi ni?
2: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
4: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Udah nyangkuk.
4: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
3: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
6: Assalamualaikum, my name is Diana. Happy 80th birthday to His Majesty. May Allah continue to bless His Majesty with good health and guide our beloved nations. Daulat Tuanku.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
3: Ikuti kami, ikuti kami, kami. Hanya di Pelangi FM.
4: So we have exactly 12 more minutes before it's time out to 8 o'clock. We are currently on live TikTok, guys. Do follow us right here on live TikTok at Don Pelangi FM. Our handles, Admiral or at Fizz Cool.
5: Yes, sir.
4: Yep. So we're talking about cats.
5: Yeah, we're talking about cats.
4: Uching.
5: Kita ni punya uching.
4: Uching cats.
5: What do you name your cat?
4: So
5: what is the weirdest name you've ever named your cat?
4: I got Sigrey.
5: Sigrey.
4: Ketot and Uppercut.
5: I've got Grey.
4: And Dulur.
5: My sons will call them Ray. Yeah. And then I've got a yellow cat and they call it Lolo.
4: Lolo. I know a cat named Balls.
5: Balls?
4: Don't ask me why.
5: Oh my word. Because you know they expose that.
4: And also guys, the funniest name. In my life, right now, it's the funniest name.
5: Yeah.
4: E-H-E, a cat named
5: Oh my word, you can't be bad about that cat. Oi! Oh my word. But anyways, yeah, what is the weirdest cat name you've ever heard, or maybe the cat is yours? Give us a text at 833-914 on WhatsApp.
4: Maui Collins said the name nama artis yo, yeah. Zul Arifin.
5: Nama kucingnya Zul Arifin.
4: Arifin Brunei Arifin. Si Jul Ripin.
5: Hey, gila.
4: Oh my god.
5: Get shorter and shorter. Si Jul Ripin. Jul Ripin.
4: But why are ginger cats